0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dahnya, kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: bakal nabu mangat taknya
7: punya mai patap do ku pinyo
0: pane nalong do nyo kan ku piracikan di bungsu ku suku bang rumah.
7: Oh patut ke han lepah ke deh lam rukuang tu pane arang kata kri
0: bo pane arang irone yang kalong pegak dari biji kupi pilihan habu ji
7: kupi pilihan puoi gata yang ke kupi pilihan yang hai got kupi kala hari long blo long pudu atu meja eh tekate tu takri harang tabi kelong
0: kepala habu ya tabe nung pegah-pegah kajut long pegah get kupi jino
7: nyan baro kupi rasa sesuai ngon nanji get kupi nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get
0: bit habu lempah mangat get kupinyo nyong ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi jut long pegat kupi di rumah
7: hai dek buntu hanje je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
7: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, Jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah kak bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase ro ne salah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ni le.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Pesona Citra Dangdut rekan sebaya ya. Di edisi siar Minggu 2 Agustus 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, seperti biasanya nih saya akan bagikan informasi-informasi terupdate-nya untuk Anda serta diselingi oleh lagu-lagu dangdut rekan sebaya ya, lagu-lagu dangdut pilihan rekan sebaya. Dan untuk berita yang awali pada pagi kita ini rekan sebaya, resiko kecelakaan hingga jalan rusak, Satlantas Lok Semawe ingatkan truk tak bawa muatan overload. Rekan sebaya dikutip dari ajnn.net dari Lok Semawe diberitakan, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Lok Semawe mengingatkan para pengemudi truk angkutan barang agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas atau overload. Selain meningkatkan risiko kecelakaan, kendaraan dengan muatan berlebih juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Kasat Lantas Polres Lok Semawe AKP Irfan Firdaus mengatakan, pihaknya telah memberikan edukasi kepada para sopir saat mengunjungi pangkalan truk di Desa Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Menurut Irfan, petugas menyosialisasikan bahaya kendaraan overdimension dan overloading atau odol, yakni kendaraan yang mengalami perubahan dimensi melebihi ke sopir saat mengunjungi pangkalan truk di Desa Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Menurut Irfan, petugas menyosialisasikan bahaya kendaraan overdimension dan overloading

muatan, menjaga kendaraan tetap layak jalan serta selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Selain itu, Satlantas juga mengimbau para sopir agar melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi teknis, dan beristirahat apabila merasa lelah untuk mencegah kecelakaan.

Ya rekan sebaya, itu dia beritanya tentang Satlantas Lok Semawe ya. Ingatkan truk tak bawa muatan overload rekan sebaya, biar tidak terjadi kerusakan jalan hingga kecelakaan rekan sebaya ya. Jadi untuk Anda rekan sebaya semuanya yang memang supir truk ya, atau yang membawa mobil bermuatan barang ya, perhatikan muatannya tidak overload rekan sebaya ya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani pagi minggu Anda. Ada lagu darinya Mila DA7 dengan judul Melalai Bahagia, dan nanti akan diteruskan lagu dari Eri Susan dengan judul Berkeping-keping. Untuk rekan sebaya, selamat pagi minggu paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame, hanapa.
5: Bek putu asa. Dahsyah tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan, Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen along dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puih kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Kibis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Pesona Citra Dangdut Rekan Sebaya. Dan untuk informasi yang berikutnya Rekan Sebaya, korban meninggal tenggelam di pantai Ujung Batai bertambah jadi dua. Dua remaja masih dicari. Rekan Sebaya dikutip dari AJNN.net dari Aceh Besar diberitakan, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia dalam musibah tenggelam di kawasan wisata Pantai Ujung Batai Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dengan penemuan tersebut, jumlah korban meninggal dunia menjadi dua orang, sementara dua remaja lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Kepala Pusdalab BPBD Aceh Besar Mas Wani mengatakan korban kedua yang ditemukan adalah Muhyiddin, 15 tahun, seorang pelajar asal Perumnas Ujung Batai. Jenazah korban ditemukan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada hari kedua operasi pencarian, tidak jauh dari lokasi ditemukan korban pertama. Sebelumnya, tim gabungan terlebih dahulu menemukan M. Abral, 15 tahun, juga pelajar asal Perumnas Ujung Batai sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, dua korban lainnya, Salamuddin dan M. Khalil Akbar, 15 tahun juga, hingga Sabtu petang masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus menyisir lokasi kejadian untuk mencari kedua remaja tersebut. Berdasarkan laporan Pusdalab BPBD Aceh Besar, peristiwa naas tersebut terjadi pada Jumat di kawasan Pantai Wisata Ujung Batai. Insiden bermula ketika 8 remaja berenang di pantai tersebut. Diduga salah seorang remaja terlebih dahulu terseret arus laut yang cukup deras. 4 rekannya kemudian berusaha memberikan pertolongan, namun kuatnya arus menyebabkan 3 remaja lainnya ikut terseret. Dari 4 remaja yang berupaya menolong, hanya 1 orang yang berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke bibir pantai. Operasi pencarian pada hari kedua melibatkan BPBD Aceh Besar, Basarnas Banda Aceh, Sat Brimob Ujung Batai, Dit Polarwit, Polsek Masjid Raya, Koramil Masjid Raya, Rapi, Ambulan Rapi RPA Aceh, serta masyarakat dan keluarga korban. Hingga Sabtu sore, tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap Salamuddin dan M. Khalil Akbar dengan harapan kedua korban segera dapat ditemukan. Ya Rekan Sebaya, itu dia beritanya tentang korban tenggelam di Pantai Ujung Batai bertambah ya, dan semoga dua lainnya segera ditemukan Rekan Sebaya ya. Jadi ini pelajaran untuk Anda semuanya Rekan Sebaya ya, jangan biarkan anak-anak ya, anak-anak untuk bermain di laut tanpa pengawasan orang dewasa Rekan Sebaya ya. Dan untuk kita semuanya juga Rekan Sebaya lebih berhati-hati ya ketika di tempat wisata, salah satunya laut Rekan Sebaya ataupun pantai ya. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda ya. Ada lagu darinya Lady Rara dengan judul Anggap Aku Tiada, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Vildan dengan judul Berjuta Bahagia.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh di bata Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mendong-mendong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina you servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat taknya?
7: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panai nak longlonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari longblo. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat pagi menjelang siang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, masih di program Pesona Citra Dangdut rekan sebaya. Dan untuk informasi yang berikutnya nih rekan sebaya, perusahaan abaikan CSR terancam dibukukan izin dan diusir dari Abdia. Rekan sebaya dikutip dari ajnn.net, dari Abdia diberitakan Bupati Aceh Barat Daya atau Abdia Safarudin mengeluarkan ultimatum kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, mulai dari perusahaan tambang biji besi, pabrik minyak kelapa sawit atau PMKS, hingga perusahaan pengeruk material, agar segera transparan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Safarudin mewajibkan setiap perusahaan menyerahkan data neraca keuangan pelaksanaan CSR kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Abdia paling lambat 1 minggu sejak instruksi tersebut dikeluarkan. Safarudin mengatakan, menurutnya langkah tersebut diambil setelah Pemkab Abdia menerima berbagai laporan dan keluhan dari para kepala desa yang mengaku tidak pernah merasakan manfaat program CSR dari sejumlah perusahaan yang telah lama beroperasi di daerah tersebut. Safarudin menegaskan setiap perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang, termasuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut. Bahkan ia menilai masyarakat memiliki hak untuk menolak keberadaan perusahaan yang tidak mematuhi peraturan. Selain itu, Safarudin juga memperingatkan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, pengelolaan kelapa sawit maupun pengerukan material agar tidak menganggap remeh kewajiban pelaksanaan CSR.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awi Lok Semawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Sore di edisi siar 2 Agustus 2026 kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Leksemawir rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Biarkan Sebaya, lagunya dari Gayub dengan judul Kamu Yang Ganteng ya. Sudah awal jumpa kita di program Citra Warna sore kali ini, rekan Sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya.

Ya rekan sebuahnya, untuk Anda semuanya, selamat siang paling baik aja ya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari Anda kemarin, rekan sebaya ya. Dan pastinya selamat berliburan aja untuk Anda semuanya yang sedang liburan, namun untuk yang masih tetap bekerja di hari weekendnya, di hari minggunya seperti saya ya, tidak apa-apa rekan sebaya, kita sama ya. Saya temani Anda di sini untuk Anda semuanya yang sedang berkegiatan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Dika Khan dengan judul Tuba Lam Gayung, dan nanti akan diteruskan lagu dari Mala Agata dengan judul Nanti Jika Aku Mati. Untuk Anda rekan sebaya, selamat siang paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bilang.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengku haji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis hati. Lagenyan hati gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Aseron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
7: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ni.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tangnya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Citizen FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Sore Rekan Sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya.

Ya rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore, ya rekan sebaya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6446 9 untuk live dan juga WhatsAppnya. Atau untuk WhatsAppnya Anda rekan sebaya bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya.

Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Dengan Bunda Ani di Panggul, mau kirim salam untuk siapa aja siang ini Bunda? Amin. Iya. Amin. Iya. Iya. Amin. Oke. Amin, amin. Doa yang sama juga untuk yang Bunda Ani ya. Bunda kali ini mau dengerin lagu dari siapa? Boleh, judulnya apa dari? Cinta Karena Cinta. Siap, ditunggu aja lagunya Bunda. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani yang ada di Panggo ya. Selamat siang paling baik aja untuknya Bunda Ani.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu pilihan Bunda Ani darinya Judika dengan judul Cinta Karena Cinta, dan nanti akan disusul lagu darinya Famil Arabi dengan judul Pesona Di Mala. Untuk Anda rekan sebaya, selamat siang, paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tangnya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat siang menjelang sore, paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Sore rekan sebaya, dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore kali ini ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini sekilas informasi nih untuk Anda semuanya ya. Rekan sebaya, informasi tentang perakiraan cuaca ya. Loksmawe panas menyengat, ini prediksi cuaca sebagian Aceh besok hingga 5 Agustus 2026. Dikutip dari seraminews.com, rekan sebaya dari Loksmawe diberitakan, sesuai prediksi BMKG, kondisi cuaca di Loksmawe Provinsi Aceh pada Minggu 2 Agustus 2026 pagi berawan tebal, dan pada siang harinya, cuaca di kota Loksmawe diprediksi masih berawan tebal. Malam hari nanti, cuaca di Loksmawe diprediksi akan tetap berawan tebal, rekan sebaya. Dan amatan wartawan seraminews.com, Saiful Bahri, pada pagi hari ya, cuaca di Loksmawe cerah, rekan sebaya. Dan memasuki pukul 10, cuaca di Loksmawe tetap cerah hingga pukul 12.50. Cuaca di Loksmawe tetap cerah hingga terasa panas menyengat bila beraktivitas di luar ruangan. Sesuai informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maliku Saleh Aceh Utara, kondisi suhu di Loksmawe hari ini berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, rekan sebaya. Selain itu, BMKG Stasiun Meteorologi Maliku Saleh Aceh Utara memprediksi akan terjadi hujan dan berawan di sebagian Aceh, tepatnya di 6 kabupaten kota selama 3 hari ke depan, yakni mulai Senin 3 Agustus 2026 hingga Rabu 5 Agustus 2026. Keenam daerah perakiraan cuaca tersebut yakni Benar Meriah, Birun, Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa. Sesuai informasi juga yang di-share melalui grup WhatsApp ya, pada Senin 3 Agustus 2026 Benar Meriah, Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa cuacanya berawan, khusus Birun dilanda hujan sedang, rekan sebaya. Sedang keesokan atau lusanya pada hari Selasa 4 Agustus 2026 Benar Meriah cuacanya berawan, untuk Birun, Loksmawe, dan Aceh Utara serta Langsa cuacanya berawan, khusus Aceh Timur tetap dilanda hujan ringan. Dan terakhir pada hari Rabu 5 Agustus 2026 Benar Meriah, Birun cuacanya berawan, untuk Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa dilanda hujan ringan. Dan suhu khusus Benar Meriah berkisar 16 hingga 28 derajat Celcius, sedangkan suhu untuk wilayah Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Loksmawe, dan Birun berkisar dari 24 hingga 34 derajat Celcius, rekan sebaya.

Ya rekan Sebaya, itu dia sekilas informasi perakiraan cuaca. Ya rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa banyak-banyak minum air putih dan jangan lupa pakai krim tabir surya biar tidak kulitnya itu tidak melepuh kepanasan rekan Sebaya ya. Karena untuk dari siang tadi ya, dari jam 12 hingga jam setengah tiga barusan ya, itu sangat panas menyengat rekan Sebaya. Namun untuk saat ini ya, untuk sekitar lokasi studio ini udah agak mendung berawan lagi rekan Sebaya ya. Baik, untuk kali ini rekan Sebaya, dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Aprilian dengan judul Bahagia Melukaku, dan nanti akan diteruskan lagu dari Ari Wibowo dengan judul Madu dan Racun. Untuk Anda rekan Sebaya, selamat siang menjelang sore, paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh.

0: Oh, padat roh roh daripada Cin.
1: Punah ai bila?
0: Meno bang. Masih gi ujak lah ke carta rubecak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yang tu dengan mecak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
3: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
0: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
3: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Baik putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nume beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal nabui. Mengat tanya.
1: Punya mai. Patah dah kupinya.
3: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
1: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

12 menit melewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya masih di program Citra Warna Sore. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore, silakan rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan Sebaya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Lesti dengan judul Terkesan, dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya dari Ramlan Yahya dengan judul Terawahan Meganto. Untuk Anda jangan meganto frekuensinya, tetap di 94,4 FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan ku Haji, ase roh ni salah urun terpis. Maka Haji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi Haji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Yan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Junda.
0: Pak Yus di Junda, kali ini mau kirim salam untuk siapa aja Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Caca sama Suri.
0: Iya.
1: Bunda Dini, Bunda Salmi, Bunda Merera. Pak Abdul, Pak Wajul, Pak Cedar.
0: Iya.
1: Buat Nurib, buat Muslim, dan buat Nadir.
0: Iya.
1: Dari di saya di Teriawan.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya buat semua rekan lah di CNM di pada sore kerana ini semua sangat mudah.
0: Baik. Baik. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
1: Terkenang lagu ini.
0: Terkenang dari siapa?
1: Dari siapa tuh? Ria Amelia.
0: Ria Amelia dengan judul Terkenang. Oke, ya. Baik, ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam, selamat sore paling baik aja kok malam pula ya. Masih sore ya, belum malam ya. Oke, dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum. Iya, tolong Bang Sam dimatikan dulu suara musik di situ biar jelas terdengar suara di sini karena ini terdengar besar banget suaranya. Oke, sudah. Oke, Bang Sam di Loksmawe mau kirim salam untuk siapa aja? Oke, baik. Kalau untuk salam spesialnya Bang Sam? Terima kasih. Untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa Bang Sam? Lagu, iya bebas. Apa? Secangkir Madu Merah dari siapa? Dari Maggie Diaz. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya. Iya, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Sam yang ada di Lok Sumawe ya. Selamat mendengarkan juga untuknya Bang Sam. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung silahkan. Anda masih bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya.

0: Baik rekan sebelahnya, dan untuk yang berikutnya saya terima lagi penelpon yang sudah berdaring kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bu Diana di
0: Bu Diana di Bener Maria, apa kabarnya Bu Diana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Diana, kali ini mau kirim salamnya untuk siapa saja?
1: Pertama Buan Bacaja. Mona.
0: Iya.
1: Mbak Sari. Bang Dery di mana tuh?
0: Di Riau.
1: Riau ya. Buat Bang Nasir di Suri. Buat Pak Din Sunardi.
0: Iya.
1: Indah Karera. Pokoknya buat semua pernah.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya untuk Mona.
0: Semoga
1: sehat, rezekinya lancar.
0: Amin, baik. Dan untuk lagunya Bu Diana mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu dari Maulana Wijaya ya.
0: Judulnya apa dari Maulana Wijaya?
1: Tiara.
0: Tiara. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bu Diana yang ada di Benar Meriah ya. Selamat mendengarkan aja Bu Diana, dan tadi juga sudah ada Bang Sam di Loksemawe serta Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ria Amelia dengan judul Terkenang ya, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan nanti diteruskan lagunya darinya Maulana Wijaya dengan judul Tiara, lagu yang sudah dipilihkan oleh Bu Diana yang ada di Bener Meriah. Untuknya Bang Sam harap bersabar dulu, lagunya sudah saya siapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-61. Kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
1: Padahal mai, cilu rasa.
0: bakal nabu eh? Mangat tangnya.
7: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panai nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu hanje je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di

0: Gate Kopi. Gate Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Gate Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Gate Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Gate Kopi. Gate Kopinya, Gate harganya.
1: The best music on the best station.
2: TV is ready.
3: Rekan Sebaya, masih di program Citra Warna Sore. Dan untuk kali ini, satu lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Gamawan dengan judul Percaya Atau Tidak. Dan nanti kita akan break untuk sholat asar untuk wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandu di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti

0: belum.
1: Bici nah, Pak tuh manjut dari rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tuh mana alamat CV Amin Family Groupnya, Bang Tacin?
0: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, Pak dikegantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat Bang, pupu moto tuh mana hinan?
0: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza, dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
4: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
5: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
4: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
4: Yang kenyan ku Haji, ase rone talah urun terpis. Maka Haji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
5: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi Haji, lemboi telepon awak nyan.
4: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
6: Padahal mai. Cilu rasa.
1: Bakal nak bui? Mangat tanya.
6: Punya mai. Patah dah kupinya.
1: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan

0: nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat teh long habuy karena get kopinyo drone hanan jale bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Selamat sore paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Caca rekan sebaya di program Citra Warna Sore. Setelah kita break tadi untuk sholat asar untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya, dan untuk anda rekan sebaya yang sudah menjalankan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Ya, rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore, rekan sebaya, silahkan ya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Atau bisa juga di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya, rekan sebaya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citra FM Lok Semawe, rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Warna Sore kali ini, Anda bisa bebas pilihkan lagu apa saja, rekan sebaya, baik lagu pop, lagu Aceh, lagu dangdut, serta lagu kenangan, rekan sebaya. Jadi boleh bebas apa saja ya. Dan untuk Anda, rekan sebaya semuanya, selamat sore paling baik aja. Untuk kali ini, rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Maggie Diaz dengan judul Madu Merah, lagu yang sudah dipilihkan olehnya oleh siapa tadi? Jadi lupa akhirnya ya. Olehnya Bang Sam yang ada di Lok Semawe ya. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya darinya Fahmi dengan judul Cuma Simpanan Gata. Dan untuk Anda, rekan sebaya, selamat sore paling baik saja.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin nak supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tangnya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis Riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Selamat sore paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk kali ini kita masih di program Citra Warna Sore. Dan sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini? Halo.
1: Ya.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Prabu di PTCR ya?
0: Iya benar, ini dengan?
1: Oh ini baru dengar nih.
0: Oh gitu. Bang Abdul di Blangjrun. Pak Abdul di Blangjrun mau kirim salam untuk siapa aja hari ini?
1: Salam pertama untuk Kak Caca kan.
0: Terus
1: ada Abu Bin juga. Abu Bin udah masuk.
0: Siapa?
1: Abu Bin Tara.
0: Belum.
1: Nah, salam untuk Abu Bin ya.
0: Terus
1: ada juga Bang Caca.
0: Ada
1: Bang Adi di Bidung.
0: Iya.
1: Ada Bidung juga di Panggung.
0: Iya.
1: Ada Bidangnya juga di Dendek.
0: Iya.
1: Ada juga di Jenda. Nah, ada juga siapa lagi di Jaya. Ada jauh ke depan. Salah.
0: Oke. Baik. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya untuk yang ini ada jauh. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sehat selalu juga untuknya Pak Abdul ya. Pak Abdul kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Kali ini lagunya dari Solid AG duet Dina Setia ya.
0: Apa? Lagu dari
1: Solid
0: siapa?
1: Solid AG duet Dina Setia.
0: Duet Dina Setia judulnya apa?
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda? Asmara Kelapa Muda. Itu tidak ada yang lain?
1: Enggak ada, aduh. Enggak ada. Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Elvi Versi ya.
0: Judulnya apa?
1: Elvi Versi Bumi Makin Panas.
0: Bumi Makin Panas. Bumi Makin Panas. Dari siapa tadi?
1: Elvi Versi. Daripada itu siapa aja boleh lah.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Abdul yang ada di Blangjrun ya. Selamat sore paling baik aja.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini satu lagu sudah saya siapkan, lagu dari Angry Emkel dengan judul Bumi Semakin Panas, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Abdul yang ada di Blangjrun. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

Ya rekan sebuah waktu di studio-studio menunjukkan pukul 16:56 ya, tidak terasa kurang lebih 3 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri rekan sebaya. Selamat sore paling baik aja untuk yang sudah bergabung ya. Dari tadi ada Pak Abdul di Blangjerun, terus ada Bu Diana di Benar Maria, Bang Sam di Loksmawe, Pak Yus Icunda, Bunda Ani di Panggoy. Dan selamat sore paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Dan satu lagu penutup darinya Sadrina dengan judul Slow Respon ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna sore kali ini rekan sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.
1: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
2: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio Cities FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.

0: Anda. Segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
2: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
2: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
1: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betoi ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
1: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme berijang.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nak long blonya kan kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syat dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panai nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam jalan merdeka di menara amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bahasa Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penepah le ya tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
7: Be putu asa, dah syah tu Deng Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan ku Haji, Asero ni salah urung terpis. Maka Haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi Haji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen na long donya kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyoy yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina buat penipah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang boleh, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk anda.

الله

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancarluas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio Cities FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Mereka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Huxmawi. Inilah Radio JTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com.

0: Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda tentunya rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Minggu 2 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Boxmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Opik dengan judul Maha Penyayang. Dan rekan sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bedel.
0: Iya, dengan Nazir di Sigli ini gimana kabarnya?
1: Benar Bang, dan Nazir di sini di Sigli ini. Kabarnya alhamdulillah baik Bang Firdaus. Enggak ada kekurangan apapun ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bang Firdaus sendiri di ulam ini gimana keadaan?
0: Alhamdulillah cukup sehat ini Nazir ya.
1: Amin.
0: Iya, salamnya ini Nazir buat siapa aja nih? Iya.
1: Semoga Allah beri kekuatan dan kesehatan, dan Allah beri umur panjang. Dan Allah beri jalan ya. Jalan istri.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi buat Bu Mona yang ada di Jumda. Salam Bu, apa dan malam ini sehat? Kalau sehat, teleponlah ini Bang Firdaus sangat lagi nyiar malam ini. Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Malaysia itu.
0: Iya.
1: Salam dari Nadia. Salam lagi buat Bunda Karela. Moga-moga Bunda Allah beri kesehatan dan kekuatan buat Bunda. Allah beri rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Dan salam lagi buat Pak De Sunardi ya.
0: Iya.
1: Yang ada di Pusdal Semawe. Salam Pak Ade ya dari Nadia. Salam lagi buat Bu Diana yang ada di Bintar Maria sana. Salam Bu ya, Bu Diana ya dari Nadir. Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang buat Ibu ya di Bintar
0: Maria. Amin.
1: Dan salam lagi buat Bunda yang di apa deh, yang di Uteng Kelusuan itu siapa ya?
0: Utengkat ada
1: Bunda Salmi ya, berlupa. Salam Bunda ya di Cunda. Dan salam semua Bang Firdaus ya, tanpa kecuali dari Nadir. Salam semua dari Nadir.
0: Iya, ada salam spesialnya ini Nazir.
1: Salam spesialnya buat teman ya dari samping Kinet ya, yang lagi sedang perjalanan menuju ke Bangkecelen ini.

0: Oh, bilang ke jaren ya, hati-hati di jalan ini ya.
1: Ya benar-benar bang, cukup parah nih jalannya, apalagi malam-malam ya di kita malingkar ini malingkar laut tawar ya.
0: Ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Nazir? Yang tidak boleh lagu Aceh nih.
1: Lagu Aceh boleh.
0: Enggak boleh. Lagu Aceh nanti di Citra lagu Aceh.
1: Lagu pop dah.
0: Dari?
1: Dari Arif.
0: Arif, judulnya?
1: Hancur hati ini.
0: Hancur hati ini, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Nazir ya.
1: Iya bang, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Minggu 2 Agustus 2026 rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Disnadi ada di Jakarta semalam.
0: Pak Disnadi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik saja, takkan dari waktu apa, Bang Desak, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat ya.
2: Amin
0: ya Allah. Iya, salamnya buat siapa aja nih Pak Di?
2: Salamnya ya pertama buat Bedos ya.
0: Iya.
2: Dan buat Sisi TMM, semoga Sisi TMM tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Buat Bang Nazir tadi ya.
0: Iya.
2: Kembali salam.
0: Mm-mm.
2: Buatnya Bunda Ani.
0: Iya.
2: Bunda kami.
0: Iya.
2: Bunda Dewi ada menata Sunda.
0: Mm-mm.
2: Buatnya Pak Utmi dari Sunda.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Juliman, Bang Amsal.
0: Iya.
2: Buatnya Cedar.
0: Mm-mm.
2: Buatnya Bunda Ani.
0: Iya.
2: Buatnya Bunda Mai yang ada di Bulogang Raya.
0: Mm-mm.
2: Buatnya pen-pen yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Di?
2: Salam spesialnya buatnya Bunda Salmi yang ada di Utsenbet. Semoga sejahtera selalu.
0: Amin.
2: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal. Amin. Pak Di ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Di?
2: Lagunya dari Fambes, Deritaku.
0: Deritaku dari Fambes ya.
2: Oke, Bang Fidel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak D. Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam untuk edisi kali ini rekan sebaya. Dan rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu yang dipilihkan olehnya Nazir di Sigli, yaitu dari Arif dengan judul Hancurnya Hati Ini, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu darinya Tiara Bahar dengan judul Suara Cinta, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Pak D. Sunadi, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pu dep ki pangen. Daripada
6: Haji, pu kali nung terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu teng na cin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpi roh Tengku Haji.
7: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dahsyat tu Tengku Haji. Cina user service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Tengku Haji, Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ni leh.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu hanje ji osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, Kopi Aceh, Ken Kopi.

0: 2 yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
1: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan rekan sebaya melalui www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Rekan sebaya, masih bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Doksmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sobat di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sobat di manapun Anda berada. Dan kali ini Rekan Sobat juga sudah ada yang berdering ya Rekan Sobat ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Yus Bunda Lakdaus.
0: Iya, dengan Pak Yus, gimana kabarnya malam ini Pak Yus, sehat?
1: Ya, sehat-sehat, baik-baik. Ada yang mau ngantuk nih.
0: Wajar, sudah malam Pak Yus ya?
1: Iya.
0: Salamnya nih Pak Yus buat siapa aja nih?
1: Ya, salam dulu pun sama Tuhan kita semua, selamat malam juga Bunda. Buat Kak Cepi Wajetnya.
0: Iya.
1: Lidar.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Clara.
0: Iya.
1: Bunda Pak Abdul.
0: Iya.
1: Dan juga Pak Sunati, buat Muslim.
0: Iya.
1: Buat
0: Nadir Wasiti,
1: buat Pak Wajo juga.
0: Iya.
1: Buat Cedar, buat Nuri, buat semua lah Pak Bidaus di malam beliau ini.
0: Iya, ada salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Bang Piau saja. Selamat malam, salamnya semoga selalu dan panjang umurnya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Pak Yus?
1: Lagu Ibu Ngong nih dari Amin ya.
0: Aduh, untuk malam ini untuk program acara Citra Warna Malam belum bisa diputarkan karena akan ada nanti Citra Lagu Aceh. Nanti baru bisa.
1: Mansur S aja lah.
0: Mansur S, judulnya?
1: Judulnya Perawan Desa.
0: Gimana?
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa dari Mansur S.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, Pak Yus, nanti akan saya carikan ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Dewi di Nasa Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid, gimana kabarnya ini Bunda Dewi?
2: Alhamdulillah sehat Daud.
0: Alhamdulillah ya. Ya. Bunda Dewi salamnya buat siapa aja nih?
2: Pertama buatnya Daud ya, buatnya Pak Yu, buatnya Abdul, buatnya Abu Bintara, Abu Jamal,
0: iya.
2: Pak Tarya, Kang Jujunan, Pak Ansa, Bunda Ani, Bu Anya, Bunda Karera, Bunda Sali.
0: Iya.
2: Apalagi Bang Sunadi, buatnya Cikdar, Pak Uti, Bang Sam, Bang Robi, dan semuanya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Buat yang saja ya, sehat selalu dari mendaftar rezekinya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Ya, enggak boleh lagu Aceh nih, Bunda Dewi.
2: Iya, lagunya Daud saja yang pilihkan ya.
0: Baik, saya pilihkan ya. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: Iya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi, Pak Yus di Cunda ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Rekan sepedi manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya, di malam hari ini ya, meskipun cuaca tidak menentu, ada sebagian yang hujan rekan sebaya, ada juga sebagian yang tidak hujan. Tentunya ya, mungkin dari sekitaran Aceh Utara sedang hujan, mulai sebagian Lhokseumawe juga ada yang hujan, ada yang tidak ya rekan sebaya. Dan tentunya di malam hari ini akan saya temani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu pilihan ya, yaitu dengan lagu pop, dangdut dan sebagainya, kecuali lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang nyantai di rumah malam ini ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang bekerja. Baik itu Anda yang sedang di perjalanan ya, ada seperti Nazir ya, hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tujuan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya juga rekan sebaya, bagi Anda yang mungkin ingin merequest lagu ya, mendengarkan lagu-lagu favoritnya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Lhokseumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak D. Sunadi dengan judul Deritaku, darinya Fambes. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya, Bunda Dewi di Menasah Masjid, dengan judul lagu Diam-Diam Jatuh Cinta, darinya Baby Aja. Semoga Bunda Dewi suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan untuk Pak Yusdi Cunda, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada te.
6: Ye ko bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nempat terpi ate ji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul kapega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dahnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Swedi, manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Tentunya rekan sebaya, baik Anda yang sedang istirahat rekan sebaya ataupun Anda yang sedang mengerjakan tugas di malam hari ini rekan sebaya. Tentunya masih saya temani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat malam yang paling baik aja bagi Anda yang sedang tentunya bersama dengan keluarga ya, yang sedang di luar ataupun Anda yang sedang di rumah sedang menikmati secangkir kopi ataupun Anda yang sedang rebahan tentunya ya di malam hari ini. Tentunya saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam bagi Anda yang mungkin untuk malam ini kurang sehat badan ya. Semoga Anda diberikan kesembuhan, kesehatan dan kekuatan. Semoga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga di malam hari ini ya cukup menyejukkan dan cukup menenangkan ya untuk malam ini, karena beberapa hari ini juga cukup panas meskipun di malam hari rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya, tentunya selamat malam yang paling baik aja dimanapun Anda berada.

Rekan Sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sepeda juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sepeda. Yang pertama lagu darinya Mansur S dan Elvi Sukesi dengan judul Perawan Desa, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Junda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sepeda, darinya Iklim feed Poppy Mercury dengan judul Suci Dalam Debu, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sepeda sekaligus untuk menemani waktu Anda Rekan Sepeda. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
5: Bek putu asa, dahsyah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, AC roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
6: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panena long donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Sam di.
0: Bang Sam di Pantai Jago, gimana kabarnya ini Bang Sam?
1: Alhamdulillah baik sekali, cuaca Jago mendukung ya.
0: Iya betul sekali Bang Sam. Salamnya ini Bang Sam buat siapa aja nih?
1: Salam buat kalian semua, selamat malam aja ya Bang Samnya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesialnya untuk seorang aja jauh, semoga dia setia ke Bang Sam ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bang Sam ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari
0: Jurani. Jurani yang versi pop ya?
1: Ya, ya cinta luar biasa aja.
0: Cinta luar biasa darinya Jurani ya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya siapkan untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih Bang Daud.
0: Ya sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebenarnya sudah ada Bang Sam di Pantai Jago yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Sam di Pantai Jago, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan semua ya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di malam hari ini cuaca cukup mendukung tentunya rekan sebaya, dan juga sangat cocok untuk Anda yang ingin jalan-jalan bersama dengan keluarga tentunya rekan sebaya. Dan ataupun Anda yang mungkin lagi magernya atau ingin di rumah saja, tentunya saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan oleh rekan sebaya ataupun lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan format tersebut juga rekan sebaya bisa digunakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp rekan sebaya ataupun melalui SMS rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Jorani feat Fran Arista dengan judul Cinta Luar Biasa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Hamdan Atiti dengan judul Debu-Debu Jalanan yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda Rekan Sebaya di program acara Citra Warna Malam. Untuk edisi siar Minggu 2 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Selamat malam saja buat Anda Rekan Sebaya yang sudah bergabung. Ada Nasir di Sigli, Pak Desnadi di Darussalam, Pak Ayus di Cunda, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bang Sam di Luxmawi. Dan selamat malam saja yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sebaya, selepas program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya, akan ada program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya yang akan menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat tentunya bersama saya nantinya yang akan menemani Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam kali ini, yaitu lagu darinya Jihan Audi dengan judul Masih Ada Aku yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya selamat mendengarkan tetap di UCTIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citis FM bersama Caca, edisi 2 Agustus 2026. Risiko kecelakaan hingga rusak jalan, Satlantas Loksmawe ingatkan truk tak bawa muatan overload. Ribuan warga padati Monas untuk zikir dan doa kebangsaan. Bom truk meledak jelang pelantikan Presiden Kolombia, 14 orang terluka.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Risiko kecelakaan hingga rusak jalan, Satlantas Loksmawe ingatkan truk tak bawa muatan overload. Rekan sebaya dikutip dari ajnn.net dari Loksmawe diberitakan, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Loksmawe mengingatkan para pengemudi truk angkutan barang agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas atau overload. Selain meningkatkan risiko kecelakaan, kendaraan dengan bermuatan berlebih juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Kasat Lantas Polres Loksmawe AKP Irfan Firdaus mengatakan, pihaknya telah memberikan edukasi kepada para sopir saat mengunjungi pangkalan truk di Desa Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Menurut Irfan, petugas mensosialisasikan bahaya kendaraan overdimension atau overload atau odol, yakni kendaraan mengalami perubahan dimensi melebihi ketentuan atau membawa muatan melampaui batas kapasitas yang diizinkan. Ia menjelaskan kendaraan odol tidak hanya berdampak pada kondisi kendaraan, tetapi juga mengurangi kemampuan pengemudi dalam mengendalikan laju kendaraan, terutama saat pengereman atau melintasi medan jalan tertentu. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Irfan menegaskan keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama, karena itu seluruh pengemudi angkutan barang diminta mematuhi aturan mengenai dimensi dan kapasitas muatan, menjaga kendaraan tetap layak jalan, serta selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Selain itu, Satlantas juga mengimbau para sopir agar melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi teknis, dan beristirahat apabila merasakan lelah untuk mencegah kecelakaan.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Ribuan warga padati Monas untuk zikir dan doa kebangsaan. Rekan sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan, ribuan warga mulai memadati kawasan Monumen Nasional atau Monas untuk menghadiri zikir dan doa kebangsaan yang berlangsung pada Sabtu 1 Agustus 2026 di lapangan Monas, Jakarta. Ribuan warga mulai memadati kawasan Monas dalam balutan pakaian putih. Warga berdatangan menggunakan bus dari berbagai wilayah seperti rombongan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Beberapa saat setelah memasuki kawasan Monas, rombongan dibagi menjadi dua, yaitu rombongan laki-laki dan perempuan, untuk melalui pemeriksaan tas dan pembagian souvenir. Warga yang menghadiri zikir dan doa kebangsaan memperoleh souvenir dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia berupa sajadah dan seperangkat alat sholat, yakni mukena untuk perempuan dan sarung untuk laki-laki. Kemudian mereka pun mulai menggelar sajadah di sekitar panggung yang telah dipersiapkan oleh penyelenggara. Kementerian Agama memperkirakan gelaran zikir dan doa kebangsaan yang berlangsung pada Sabtu dihadiri sekitar 100 ribu orang dari berbagai wilayah Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Bom truk meledak jelang pelantikan Presiden Kolombia, 14 orang terluka. Rekan sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan, sebuah bom truk meledak di dekat sebuah kantor polisi di kota Cucuta, Kolombia pada Minggu 2 Agustus 2026 melukai 14 orang. Insiden tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum presiden terpilih Abelardo de la Espriella dilantik pada 7 Agustus mendatang. De la Espriella, pengacara miliarder berhaluan kanan yang akan menggantikan Gustavo Petro, presiden berhaluan kiri pertama dalam sejarah Kolombia, mengecam keras serangan tersebut. Pemerintah Kolombia menyalahkan kelompok gerilya Tentara Pembebasan Nasional atas ledakan yang terjadi di kota yang berada tak jauh dari perbatasan Venezuela tersebut. Gubernur Departemen Norte de Standard William Villamizar mengatakan, Dua polisi yang menjadi korban berada dalam kondisi kritis dan sedang berjuang untuk bertahan hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB turut mengecam serangan tersebut dan menilai ledakan itu telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menjelang pergantian pemerintahan. Kelompok-kelompok gerilya sebelumnya telah mengeluarkan peringatan kepada Della Esperilla yang berencana mengakhiri proses perundingan damai yang dijalankan Presiden Gustavo Petro dengan berbagai kelompok bersenjata. Rekan Sebaya, demikian berita malam edisi 2 Agustus 2026. Saya Caca bersama editor Bella Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan Sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citys FM. Kembali di sini Radio Citys FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Dari jalan mereka timur lorong amal gang baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda tentunya rekan sebaya di program yang berbeda tentunya rekan sebaya, yaitu di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan format tersebut juga rekan sebaya bisa Anda gunakan ya, bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ataupun Anda yang ingin bergabung melalui SMS rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Mona di Cunda, gimana kabarnya ini Ibu Mona?
1: Kabar baik banget, alhamdulillah. Sehat badan, mudah rezeki, berkah umurnya ya.
0: Alhamdulillah. Ini
1: Ibu Mona, barusan makan-makan ke Milanco kebisi, makanya
0: selamat masuk. Oh, pikir ketiduran tadi Ibu Mona.
1: Enggak, ini sengaja dengar suara Nak Firdaus,
0: iya.
1: Langsung bangun di telepon.
0: Siap, siap, siap.
1: Kan?
0: Iya. Lagunya yang, ini Bu Mona?
1: Ya, lagunya.
0: Lagu Aceh ini.
1: Ini lagu yang kenangan favorit Ibu Mona dulu waktu sekolah ya.
0: Apa itu?
1: Waktu malam gunung duduk
0: dari
1: pandang bulu yulera. Itu kenang-kenangan lama tahun 76 dulu ya.
0: Siapa penyanyinya tuh Bu Mona?
1: Itu apakah Rahel apa?
0: Kurang tahu saya.
1: Ya pokoknya itu DJ-nya kayak itulah.
0: Pernah diputarkan Bu Mona?
1: Hah?
0: Pernah diputarkan?
1: Pernah apakah Rahel kalau gak salah. Malam itu ya.
0: Apakah Rahel judulnya?
1: Maka bohong lah, kalau nggak tahu itu lain lagi itu boleh ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Ini salam spesial buat siapa nih Bu Mona?
1: Untuk salam spesialnya,
0: untuk
1: Nak Firdaus semangat selalu, kesehatannya sehat selalu, berkah umurnya, besok udah tanggal daun merah ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ini Bu Mona besok, walaupun sedikit gak pencet, ambil dong daun merahnya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul, betul.
1: Kita minta itu apa? Terus ini gak mau kasih ya. Kalau Bu Mona, ini sekarang lagi buka toko, tiga toko di tempat ya. Ada yang harga 15.000, 20.000, 25.000. Itu harganya yang paling murah kadu-kadu ya.
0: Iya betul-betul Bu Mona.
1: Tolong Nabi Daus,
0: Wan,
1: tolong sama Ibu Mona dengan orang tuamu Nabi Daus yang kedua.
0: Siap. Betul-betul boleh
1: itu ya. Ya udah itu aja lah. Kalau kainnya aja boleh juga ya. Tidak rahmi ya. Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Munah, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih Nak Firdaus. Assalamualaikum Nak Firdaus sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Munah di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Munah di Cunda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Salam yang paling baik aja untuk Anda, tentunya dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan kali ini tentunya Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda, Rekan Sebaya, sekaligus lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan untuk lagu yang pertama dipilihkan olehnya Bu Mona, judulnya Kenangan Cinta, yang dinyanyikan olehnya Versa Agam. Akan tetapi tidak ada di playlist kita ya. Dan maka dari itu saya gantikan dengan lagu yang pilihan keduanya Bu Mona, yaitu darinya Liza Rahmi dengan judul On Kaya Luru, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Andarkan Sebaya, darinya Maisarah dengan judul Hana Si Padra. Dan untuk Andarkan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh rebat cacin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
2: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
6: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa.
5: Bek putu asa. Dahsyat tu, Deng Kwaji. Cina you terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
5: Nyang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New Hafi AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panai nak long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pui kata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

0: Rekan Sepai di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sepai juga sudah ada yang mengirimkan pesannya. Rekan Sepai melalui WhatsApp, saya bacakan pesannya untuk Anda Rekan Sepai. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga. Ini dengan Bunda Salmi yang di Utengket. Bunda Salmi mau minta lagu dari Armawati ya. Dan salam spesialnya buat Bang Firdaus yang lagi bertugas, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semangat dalam bertugas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa yang sama juga untuknya Bunda Salmi di Utengket ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan semuanya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Salmi, baik Anda yang ingin mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun Anda yang ingin bergabung melalui SMS, rekan semuanya silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semuanya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0604559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Sama seperti Bunda Salmi yang sudah bergabung tadi rekan sebaya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp ataupun SMS. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang sedang bekerja meskipun malam sudah mulai larut malam ya tentunya. Dan tentunya harus bekerja juga, selamat malam dan semoga sehat selalu untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang bekerja di jalan seperti para driver mobil, truk atau mobil puso dan lainnya ya, atau truk-truk besar yang harus bekerja malam untuk mengantarkan barang dan sebagainya ya. Apabila sudah ada tanda-tanda mengantuk rekan sebaya, silahkan istirahat sekitaran 1 atau 2 jam rekan sebaya, atau bisa digantikan dengan kawannya atau kinetnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Muslim di Bayu. Muslim, gimana kabarnya Muslim? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Ayu Kartika, Rindu-Rindu.
0: Dari Ayu Kartika, Sartika.
1: Ya, ya.
0: Judulnya?
1: Rindu-Rindu.
0: Rindu-Rindu. Ya. Ini salam spesialnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat kita.
0: Ada ucapannya? Ya, dan ditunggu aja lagunya Muslim. Nanti akan saya putarkan lagu darinya Ayu Kartika dengan judul Rindu-Rindu ya. Baik, Assalamualaikum. Ya, rekan saya sudah ada Muslim di Bayu yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengket, yaitu darinya Armawati AR dengan judul Hana Harga, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ayu Kartika dengan judul Rindu-Rindu yang saya pilihkan, yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jat ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye deng ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bisa hanalipi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyok ron. Cina tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabu, mangat tangnya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sudah mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda Rekan Sebaya yang sudah mulai istirahat tentunya Rekan Sebaya. Semoga di keesokan harinya di saat Anda bangun Rekan Sebaya ada tenaga baru tentunya dan juga semangat baru yang menemani ya awal aktivitas Anda di keesokan harinya. Dan semoga istirahat Anda malam ini Rekan Sebaya nyenyak dan tenang tentunya Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat istirahat saja bagi Anda. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang mungkin sedang mengerjakan tugas di malam hari ini yang harus selesai untuk besok Senin, ya, bagi Anda yang harus bekerja di kantor ataupun Anda yang bekerja di pekerjaan formal, ya, mungkin sudah bisa untuk istirahat Rekan Sebaya. Jangan terlalu dipikirkan tugasnya, tidurlah yang lebih awal tentunya. Bangun tidur lebih cepat, bangun lebih awal, dan melanjutkan tugasnya tentunya Rekan Sebaya. Karena begadang juga tentunya tidak baik bagi kesehatan tubuh kita Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda mungkin yang ingin tidur tapi belum bisa memejamkan mata di malam hari ini, ya, baru bisa memejamkan dengan lagu-lagu yang mungkin bisa menemani tidur Anda Rekan Sebaya, terutama kali ini yaitu adalah lagu Aceh Rekan Sebaya. Silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda ya tentunya ya, pesan melalui WhatsApp dan SMS dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan yaitu adalah lagu Aceh Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda Rekan Sebaya yang sudah mulai istirahat tentunya Rekan Sebaya. Dan selamat malam, semoga malam ini Anda Rekan Sebaya mimpi indah dan juga diberikan ketenangan di saat memejamkan matanya tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda, yaitu lagu darinya Haji Umar dengan judul Bungong Mawa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arif dengan judul Telah Dudo. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak Berdor.
0: Iya, dengan Nazir di Sigli.
1: Ya Bang, udah saya berhenti ya, saya lanjutkan ya, udah nyampe ke station ya. Kira-kira pagi-pagi nanti baru berangkat lagi ke apa, ke Bangkok Petra, karena daerahnya agak rawan. Nah, jadi kami berhenti dulu di station, besok pagi jam 4 jam 5 lanjutkan lagi.
0: Oh, bagus-bagus, luar biasa. Emang ini perlu istirahat ya, Nazir ya.
1: Di sini lagi hujan lebat, Bang.
0: Oh, lagi hujan ya?
1: Makanya kami berhenti, nggak berani mendaki.
0: Oh iya, betul. Hati-hati juga di jalan, soalnya licin ini ya.
1: Iya, karena barang pun 28 ton di truknya.
0: Iya, betul. Ini ingin mendengarkan lagu Aceh dari siapa ini?
1: Dari Kumala Hayati.
0: Kumala Hayati dengan judul?
1: Poma di Aceh.
0: Salam spesialnya buat siapa ini?
1: Wawan Pedos saja lah. Semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan ya, Wawan Pedos.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Nazir, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya carikan ya lagunya ya.
1: Sambil golek-golek di dalam mobil dengar radio.
0: Siap. Ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dingin kali, Bang.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan tentunya

0: Mudah-mudahan sehat selalu dan tidak ada gangguan di perjalanan ya untuk Nasir di Sigli tentunya. Dan juga untuk kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak D. Sunadi.
1: Iya betul sekali Pak.
0: Pak D. ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Berge Bang, Janji Tidak Butuh.
0: Lagu dari Berge judulnya Janji
1: Tidak Butuh. Janji Tidak Butuh.
0: Oh Janji Tidak Butuh. Ini salamnya ya. Buat siapa? Salam spesial.
1: Salamnya spesial buat Bunda kami yang ada di Pentut. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa waktu.
0: Amin, amin. Dan ditunggu aja lagunya dari Berge ya dengan judul Janji Silop Putuh.
1: Oke, monggo.
0: Oke, siap. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Pak D. Sunadi yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Nasir di Sigli, Pak D. Sunadi di Darussalam ya. Silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mami. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya, ini karena sudah ditunggu-tunggu ini ya. Sekaligus juga sudah ditunggu olehnya Nasir di Sigli yang berdasarkan info lagi kehujanan ya di dalam perjalanan. Kali ini sudah saya siapkan dua lagu. Yang pertama lagu dari Nyacut Kumala dengan judul Pomadi Aceh yang sudah dipilihkan olehnya Nasir di Sigli, dan juga lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak D. Sunadi di Darsa di Darussalam, yaitu darinya Berge Fit Ayu Kartika dengan judul Silop Janji Silop Putu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852225 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan sebaya masih saya temani Anda rekan sebaya sekitar 19 menit lagi rekan sebaya di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung ya, silakan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTSFM Box Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Lagu yang pertama darinya Husni Almunia dengan judul Hati, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Eri Juwita dengan judul Aleho Balasan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Doa adalah senjata yang paling ampuh, tapi terkadang sebagian manusia tidak sabar dalam menunggu dikabulkannya sebuah doa. Tapi ingatlah, setiap orang pasti akan dikabulkan doanya, dan Allah menyediakan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

90.4 FM. Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda sekitaran beberapa menit lagi Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah bergabung. Ada Bu Mona di Cunda, Bunda Salmi di Utengkot, Muslim di Bayu, Nazir di Sigli, Pak Desunadi di Darussalam. Dan selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Yusran Yus dengan judul Dahlia yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seen Molly.
1: Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.